Ben Hasan Sabila, saatnya kita akan berpisah dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Akan tetapi, jangan khawatir, fanku, sahabatku, saudaraku, di mana produk-produk Hasan Sabila yang berbicara dan menyembuhkan seperti sarap kejepit. Produknya adalah Med 9. Mata glukoma, obatnya adalah Gekom. Mata kabur, mata katarak, mata berlemak, obatnya adalah Colheb. A2 sebagai pendamping jika kita mengobati mata. Diagri adalah obat untuk mengatasi dan menghentikan penyakit diabetes. Konon kabarnya, Diagri cepat mengeringkan pada luka dan menurunkan gula dalam darah. Berbicara tentang stroke, produknya adalah Blin. Akan tetapi, jika kita bermasalah pada kanker, tumor, prostat, hernia, kelenjar getah bening, amandel, polip, maka produknya adalah Bri

0: Jika kita bermasalah pada lingkar pinggang sakit, ototnya kencang seperti orang tua jalannya, orang Jawa bilang boyoan, maka produknya adalah piris. Jika kita mengalami kaki geringgingan, kesemutan, bahkan sampai telapak kaki terasa kebal, kebas, maka untuk mengatasi itu produknya adalah Yosi. Kemudian produk yang berhubungan dengan lemak, kolesterol, kita tahu bahwa jahatnya kolesterol bisa menyumbat pada pembuluh darah otak dan pembuluh darah mata, sekaligus dia bisa menyerang pada pembuluh darah jantung. Produknya adalah Planatur. Akan tetapi jika kita otot selalu kram, tegang, kemudian terjadi juga epilepsi, berbuih pada mulut, maka produknya adalah G1000. Semua produk Puspita Raja, saya memberikan jaminan kepada fans saya, maka mereka pasti akan selamat dari penyakitnya. Oleh karena itu, senangnya saya menyajikan produk-produk karena fans saya patuh di dalam aturan minum. Ingat, setiap produk Puspita Raja, 3 kapsul pagi, 3 kapsul malam hari. Jadi, sehari 2 kali minum. Sahabatku, ingat, hidup sehat secara alami, karena alamlah yang bersahabat dengan kita. Sehatnya kita secara alami sama dengan memperpanjang usia. Begitu sahabatku, di lain kesempatan saya akan hadir kembali dengan materi yang berbeda. Saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74 0812-56-24-74.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Maya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datuk Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
3: Hai sahabat, tahu gak sih, kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan, tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 Nomor 32B, Ruko Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: Belanja apa Bu hari ini?
3: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
2: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
3: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
4: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker.

0: Jaga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Masih pagi nih loh, lemas-lemas aja. Lihat aja nih kerjaan, gak ada habisnya. Belum selesai satu, lah nambah lagi. Dah, biar gak stres. Nih, minum dulu susu kambing atau Begiva.
1: Hah? Apa hubungannya susu kambing sama stres?
0: Ada dong, nih dengerin nih.
2: Ketika sahabat merasa stres karena tekanan pekerjaan atau tugas yang menumpuk dengan segala deadline-nya. Ditambah lagi berbagai macam persoalan masalah kehidupan dan kelelahan. Mengkonsumsi susu kambing Etawa hangat bisa menjadi solusinya. Kandungan zinc dan magnesium pada susu kambing Etawa Begiva dapat memperkuat jaringan syaraf dan membantu mencegah penyakit yang berhubungan dengan syaraf.

0: mau minum susu kambing dengan rasa enak dan pastinya kaya vitamin yang baik untuk tubuh? Yuk order susu kambing Etawa Begiva di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kas Tubundalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem. Untuk informasi pembelian dan pemesanan, hubungi call center 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94.
1: You are listening 100% Music Station
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dari Jalan KS Tubundalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM. Kita mengikuti langkah acara selanjutnya di Golden Memory. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 104,3 radionya orang Samarinda.

Siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio Gembira Raya Jaya. Kembali lagi kita bersama di Golden Memory. Untuk edisi hari ini di Senin, sudah memasuki lembar yang ke-31 atau yang terakhir di bulan Agustus ya. Sudah tanggal 31, sudah ada TF di rekeningnya, coba dicek. Kalau belum ada, sabar ya kan. Oke, bersama Ari siang hari ini untuk menemani sahabat semua sampai jam 3 sore. Dan juga ada Susu Etawa Begipa yang mendukung acara kita sampai jam 2 siang. Kemudian nanti ada Puswita Raja Herbal di jam 2 sampai jam 3 sore. Oke, ada tampilan paling awal di Golden Memory siang hari ini, sebuah grup yang berasal dari Amerika Serikat yang dibentuk sekitar tahun 1967 di kota Chicago atau Illinois. Nah, pernah tahu kota Chicago? Belum pernah ke sana. Sama, aku juga belum pernah ke sana. Adanya di peta peta dunia di benua Amerika. Chicago negara bagian ya Illinois Amerika Serikat. Sejarah dan karakteristik musik dari grup ini yang bernama Chicago, ya nama kota kelahiran mereka di tahun 1967. Pertama didirikan dengan nama asli The Big Thing sebelum berganti nama menjadi Chicago Transit Authority. Lalu disingkat menjadi Chicago, begitulah. Nah, gaya musik yang dikenal sebagai band rock and roll dengan instrumen tiup yang disebut dengan brass. Dan personilnya ada Walter Parasiders, Peter Cetera, Denny Serafin, James Spankow, dan Lee Loughlin. Ari nggak masuk di sini ya, memang. Chicago, lagu hitnya dan prestasinya memiliki banyak lagu yang populer di lintas dekade seperti If You Leave Me Now, Hard to Say I'm Sorry, dan salah satunya sekarang You Are the Inspiration dan Sunday in the Park. Sahabat, penghargaan yang pernah mereka raih diantaranya adalah Grammy Award masuk ke Rock and Roll Hall of Fame di tahun 2016. Dan menjadi salah satu band terlaris sepanjang masa dengan penjualan lebih dari 100 juta rekaman kopi gitu ya. Wah, zaman itu loh ya. Kalau sekarang udah lewat platform yang berbeda. Dulu masih bentuknya ada piringan hitam, ada bentuk kaset gitu ya, ada cakram juga atau CD. Nah, lagu You Are The Inspiration dari Chicago ini, sahabat, bercerita tentang pernyataan cinta yang sangat mendalam, tulus dan abadi kepada seseorang yang dianggap sebagai arti hidup dan sumber inspirasi terbesar. Wow. Lagu ini dirilis tahun 1984 dari album Chicago 17 dan menggambarkan perasaan seseorang yang merasa hidupnya menjadi jauh lebih berwarna, lengkap dan bermakna berkat kehadiran pasangannya. Nah, ini yang baru benar-benar ya. Pasangan menjadi inspirasi, menjadi semangat gitu ya. Nah, poin-poin utama dari makna dan kisah lagu ini, sahabat, diantaranya tentang hidup. Jadi penggalan lirik paling ikonik adalah You are the meaning in my life. You are the inspiration. Kamu adalah arti dalam hidupku. Kamu adalah inspirasi. Menegaskan bahwa sang kekasih adalah seseorang yang memberi tujuan hidup dan motivasi bagi sang penyanyi. Tentang cinta dan abadi, eternal love. Lagu ini menceritakan jenis cinta yang ditakdirkan untuk bertahan selamanya, the kind of love that lasts forever. Penyanyi berjanji untuk terus mencintai pasangannya dari malam ini hingga akhir waktu. From tonight until the end of time.
Ya, begitulah sekilas tentang si Kego, profilnya maupun juga tentang salah satu lagunya yang berkisah tentang hidup dan pasangan yang menjadi inspirasi. Apakah pasangan Anda menjadi inspirasi? Ya, pasti dong ya. Terima kasih sahabat sudah gabung di Golden Memories yang hari ini. Dan hari mau menyapa dulu teman-teman di Penpet sudah pada gabung hari ini. Wah, Senin hari semangat pastinya ya. Oke, Dewi Sagittarius sudah absen. Assalamualaikum Bang. Request, maksudnya absen hadir gitu ya, bukan absen gak hadir. Lagunya Jatuh Cinta dari Eyang Titik Puspa. Tisamnya buat sahabat Gerje, selamat beraktivitas TKB. Oke. Mudah-mudahan Eyang Titik Puspanya bisa bangkit nanti ya. Untuk Golden Memory requestnya Dewi Sagita. Berikut Aisyah Bunais, assalamualaikum. Siang Bang Ari, ya siang juga. Request lagu Jangan Salah Menilai. Nah, siapa yang nyanyi nih? Salamnya untuk semua aja yang lagi stay. Bang Ari, makasih, wassalam. Mudah-mudahan lagunya bukan tahun 2000 ya. Kalau 2000, aku skip nanti. Alif Nur Alifi, assalamualaikum Om. Aku, Omku, selamat siang aja. Om lah, jangan lupa ngopi. Salam gasan semua sahabat GRJ TKB Om. Oh ya, terima kasih Alif Nur Alifi. Ada siapa lagi nih? Rama ala kadarnya. Alhamdulillah bisa monit sanakku yang lawas kada berdapat sehat selalu sekeluarga. Nah ini nih sanaknya si Rama sekalinya. Makanya nih aku kayak ingat-ingat lupa nih. Ya deh, selamat gabung di Golden Memory Alif Nur Alifi. Mungkin ada ngaran lain yang aku bisa kenal ya. Ada Abah Wisel di Samplangan Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ari. Ya siang juga, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam aktivitas. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Abah Wisel atas doanya. Ada Ainun Jali Rahman siang hari ini lagi gabung di Golden Memory GRJ rupanya ya. Oke, selamat siang Ainun dan Jali, sehat selalu tentunya. Assalamualaikum Bang Ari. Buat Bang selamat siang aja. Iya dah, selamat gabung juga untuk Ainun. Terima kasih Mas Ari dari Tiger Kurniawan, request lagu Kini Baru Kau Rasa. Oh, rasa no. Mas siang dari Kota Tahu Kediri. Oke, ada beberapa rekan yang udah gabung siang hari ini di Penpets GRJ. Hari masih lanjut ya ke WA sekarang. Di WA ada siapa nih? Assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Ari, mat siang Golden Memory. Ya, siang juga Bu Sri di Makroman. Gimana kabarnya Bang Ari? Wah, alhamdulillah baik. Mau yang baik apa yang baik banget? Aku mau request lagu judulnya Kemarau by Charles Hutagalung. Rasanya enggak ada lagu Kemarau Charles Hutagalung. Mungkin yang dimaksud ini lagunya dari The Rollies, judulnya Kemarau. Yang nyanyi memang vokalisnya itu si Deli, mirip sama Charles Tagarung. Panas nian kemarau ini. Waduh, gak ada hujan, gak ada lagi. Ngarut. Mungkin itu ya yang dimaksud. Coba nanti aku panggil Deli Rollies untuk nyanyiin Kemarau. Ya, bertutur tentang suasana kemarau yang saat ini tengah kita rasakan. Bagaimana Bu Sri di Makroman? Sudah airnya terintrusi asin ya? Wah, kalau gitu Bu Sri, airnya kalau mandi pakai air asin gak apa-apa sampean. Biar nanti jadikan asin. Iya, kalau mandi pakai air asin lama-lama kan gimana gitu aromanya. Pakai parfum yang banyak biar ininya aromanya beda gitu. Mandi air asin terus lewat di panas-panasan, wih rasanya sweker.
Oke, dan kemudian lagunya buat semua fan GRJ aja saat ini yang lagi menanti datangnya hujan, semoga secepatnya dapat kita semua mendapat berkah dengan datangnya hujan. Amin ya rabbal alamin. Buat Bang Ari tetap semangat, bahagia selalu bareng keluarga. Makasih Bang, wassalam. Ya, terima kasih. Doanya yang sama untuk Bu Sri juga bersama keluarga. Mandi di sungai Bang, aman. Oh, sungai Makroman belum terindusi rupanya sama air laut ya. Oh, mungkin dari hulunya itu ya. Oh, biasanya kalau hulunya Makroman itu air apa itu? Air tambang. Bagus kalau air tambang ada lumpur-lumpurnya. Jadi sampean mas termasuk mandi spa itu ya. Separuh licak, separuh becek. Iya deh. Ya, sorry ya, Sri, bercanda. Assalamualaikum, hadir, isi absen. Susu kambing etawa bagi Pak. Wah, mantap, Karos nih. Isi absen dulu, Karos nih. Karos, atau Ari, mau sapain Bunda Yulin, Mama Apit, Om Kodat, Depi, Bunda Emma, Bunda Dida, Dinda mungkin maksudnya nih, semuanya. Ya, atau Ari, selamat tugas. Semangat, ayo Om Kodat, Abah Alif, Abah Sera, weh happy. Wah, ada ketemuan kemarin ya. Nah, oke lah. Kemudian ada Malik juga. Siang Om Ari, lagunya Betaria Sonata, judulnya Tak Mungkin Lagi. Makasih Om. Oke, Malik, tumben lagumu. Yang agak cengeng-cengeng. Hehehe. Alif Nur itu aslinya Asdi. Nah, iya kan? Kalau Asdi aku paham. Iya. Waduh, kayak apa Asdi ini? Sudah bisi anak berapa Asdi ini? Iya deh. Untuk Asdi, sehat selalu ya. Siapa bini kamu dengarannya? Gak diingat aku deh, sudah. Tetamu di GRJ jauhnya. Matan di Kalsel, tetamunya di GRJ. Alhamdulillah ada jodohnya di sini ya. Buat Asdi, sehat selalu tentunya. Terima kasih ramai infonya. Aku kalau ada di Padai kan ada paham ngaran aslinya ini. Oke, masih lanjut ya. Kita ke WA, ada siapa lagi? Assalamualaikum Bang Ari, Golden Memory GRJ dari Bunda Ayulin, KM 1 Luwajanan, Barito. Senin akhir bulan Desember. Bulan Desember. Bulan Agustus 31 mudahan masih sehat. Ya, mudah-mudahan juga rekening sudah dapat tepan lah. Nah, salam buat Abah Waisel, Bang Taufik, Mas Wahyu, keduanya Bunda-Bunda Nani, kemudian Bang Dikmar, Bu Sri, Bang Kodrat, Acil Nur, Bapak Selamat, Bang Ori, Puja, M. Said, Dewi Sagitarius, Marina Aceh, dan semuanya Bang yang ada di Golden Memory. Sehat semuanya. Request lagunya All of Me, John Legend. Nah, ini lagunya kalau di hari Jumat sama Sabtu bisa aku playkan. Nah, hari ini kan ini format lagunya ini tahun 2000 nih Bu Ayulin ya. Mohon maaf deh. Kemarin 30 Agustus hari pernikahan kami yang ke-23 tahun. Wah, sebentar lagi tahun perak nih ya. Dan tak terasa waktu cepat berlalu. Mudah-mudahan kami masih diberi sehat, umur panjang, langgeng dunia akhirat, amin. Insya Allah, amin. Ya, untuk itu kita doain juga buat Bu Ayulin sama bapaknya, semoga menjadi selalu pasangan yang sakinah mawadah warohmah. Ya, sahmawa singkatannya lo. Buat Bang Ari, terima kasih. Selamat bertugas. Tetap bahagia, semangat. Merdeka, Bunda Ayulin Lojanan. Terima kasih sudah gabung. Dan terima kasih Bunda Ayulin sudah menyapa Bu Sri, katanya. Biasa aja santuy, katanya. Oh ya, gak apa-apa ya. Kita bercanda kok. Boys, kok gak ada Mari? Ada di fanpage tadi, cuma request saja. Iya kan? Nah, ada komplain laginya hari ini. GRJ lah dipadakannya belum on. Fanpage lah belum ada. Hari ini sudah sadarnya.
minum banyu apa tadi besokan? Oh, betembungas banyu iwak. Oke, lanjut lagi berikutnya di WA. Assalamualaikum Bang Ari, Lina hadir lagi andak menghaur. Lagunya Ungu, Waktu Yang Dinanti. Selamat, salam beratan Bang Ari, makasih. Lin, ini lagunya di 2000 ke bawah nih, gak bisa nih. Ganti ya lagunya, lagunya apa ini? Assalamualaikum Lina, bakaja lagi nah Bang. Bukit Berbunga, kalau Bukit Berbunga masuk. Salamnya buat semua, Abang selamat bertugas. Oke, terima kasih. Nah, kalau Bukit Berbunga cocok itu. Kalau yang Ungu itu kan cocok. Ya dah, ada beberapa atensi yang udah gabung di WA. Malik, kenapa ikan tertawa, Lik? Ketawakan siapa ikan? Ya, Once boleh. Apa ini? Once boleh, Tagor Pangaribuan juga bisa. Oh, yang nyanyi gitu. Jangan salah menilai ya. Wih, itu jarnya Bunda Is. Wah, aku dikirimi video sama Bu Sri. Oh, ini sungainya bagus ini. Masih bening airnya ini. Wah, ya. Sini gak ada paya ya. Soalnya yang mandi buaya aman ya. Bagus nih, sungainya masih bersih ya, tempat di makroman dari videonya Bu Sri. Bagus nih, gak ada lumpur, gak keruh airnya. Air asin juga belum masuk, jadi aman aja Bu Sri lah Pian. Mandi sehari 3 kali kan. Oke deh sahabat GRJ, kita akan ke lagu yang udah di request sama teman-teman di fanpage maupun juga nanti di WA. Terima kasih ya udah bersama di siang hari ini. You are listening 100% music.

0: Aduh.
1: Ih, apaan sih? Ditutup mulutnya.
0: Eh, maaf. Habis gak enak banget. Perutku begah, kembung, terus nyeri di ulu hati.
1: Itu gejala mah. Jangan dianggap remeh tahu, bisa bahaya.
0: Ih. Terus aku harus gimana dong?
1: Oh.
2: Sendawa dan perut gembung. Perhatiin dong. Bisa jadi itu gejala mah. Cegah dengan susu kambing Etawa Begipah. Penyakit mah merupakan suatu penyakit yang timbul akibat kelebihan asam lambung yang dapat mengakibatkan iritasi. Susu kambing Etawa mengandung zat antasida alami dan mineral alkalin yang sangat berperan untuk menstabilkan kadar asam lambung kita. Hadir dengan 3 varian rasa, original, strawberry, dan coklat. Tunggu apa lagi? Asam lambung dan mah akan sembuh jika kalian rutin mengkonsumsinya. Yuk sebelum kehabisan, buruan di order di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kios Tubuh Dalam, RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem atau ke call center 0812 56247494 0812 56247494.
3: Duduk, ntar lagi. Iya.
4: Hih, canggih. PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
3: Hehehe, sorry.
4: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
3: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ini ngerental, beb.
4: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
3: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
5: Ramagem Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Ramagem melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan Kios Tubuh Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem atau hubungi nomor handphone 0813 4797 6767, 0813 4797 6767.
3: Iya. Aduh. Janggi. Aku belum selesai main.

bercerita tentang kemarau dari kelompok band The Rollies yang dibawakan oleh pemain keyboardnya, yakni Daily Rollies. Nah, kalau yang dimaksud Bu Sri tadi, mungkin suaranya mirip kayak Charles Utagalung kali ya, kecepit. Ini kalau kebelet gak bisa nahan dengar lagu ini ya. Dan sebagai catatan, lagu ini rilisnya tahun 1979. Nah, jadi masuk banget di format kita kan, dari 1950 sampai 1999. Terus kalau yang requestnya lagu format tahun 2000-an ke atas ya nggak masuk, mohon maaf ya, terpaksa kita skip gitu loh. Oke, sebagai tambahan, lagu ini pernah mendapat penghargaan karena diasosiasikan dengan penghargaan Kalpataru pada masa Orde Baru karena pesan lingkungannya yang luar biasa banget ya. Oke, untuk yang udah request tadi lagu, Bu Sri, makasih bang, lagunya kirain gak ada. Ya kalau lagunya Charles gak ada. Di sini banyak bang kebakaran kebun-kebun karet.

ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan izin Rabb mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga itu adalah salamun. Perumpamaan tentang kebenaran dan kebatilan.

Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, yaitu kalimat La ilaha illallah, seperti pohon yang baik, yaitu kurma, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit.

pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Rabb-nya. Begitu pula pohon keimanan, akarnya teguh dalam hati seorang mukmin dan cabangnya berupa amal-amal soleh dinaikkan kepada Allah dan meraih pahalanya pada setiap waktu. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Dan perumpamaan kalimat yang buruk yaitu kalimat kufur, seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Begitu pula orang yang kafir, tidak ada keteguhan baginya dan tidak dinaikkan untuknya amal soleh kehadirat Allah.

0: ويفعل الله ما يشاء.
1: Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, yaitu dua kalimat syahadah dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, yaitu di alam kubur ketika seorang mukmin ditanya oleh dua malaikat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim serta memperbuat apa yang dia kehendaki. Tindakan-tindakan pemimpin yang menyebabkan kehancuran pengikut-pengikutnya akibat kufur kepada nikmat Allah serta mempersekutukannya.

Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan para pengikutnya ke lembah kebinasaan?

Orang-orang kafir itu telah menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah supaya mereka menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kalian di dunia yang singkat ini, karena sesungguhnya tempat kembali kalian ialah neraka. Perintah-perintah Allah untuk mendirikan sholat dan memberikan sedekah.

0: Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada jual beli dan
1: perdagangan. Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 34,3, Radio Gembira Raya Jaya, program siar selanjutnya untuk Anda.

0: ibadat harian seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak dalam Adab Islami. Adab Islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Pendengar yang beriman, dalam Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang diciptakannya manusia secara berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, dengan tujuan agar manusia bisa saling mengenal satu dengan yang lainnya. Dan manusia biasa saling mengenal ini dengan tindakan sosial yang disebut dengan pergaulan. Dan pendengar, pergaulan dalam Islam ini telah diatur pula oleh Allah Subhanahu wa taala yang difirmankan Allah di dalam sejumlah ayat di dalam Al-Qur'an. Inilah salah satu tanda kesempurnaan ajaran Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk dalam soal pergaulan. Nah, pendengar yang budiman, pergaulan ini merupakan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin ia bisa hidup sendiri. Manusia memiliki sifat tolong-menolong, saling membutuhkan

satu sama lain. Dan interaksi sama manusia ini juga memiliki kemaslahatan yang besar bagi manusia itu sendiri dan juga lingkungannya. Namun, pergaulan tanpa diiringi dengan keimanan yang kokoh, ini akan mudah bagi seorang Muslim terjerumus ke dalam pergaulan yang salah. Oleh karenanya pendengar, adalah satu hal yang sangat penting bagi kita sebagai seorang Muslim untuk mengetahui adab-adab bergaul yang telah diatur dalam syariat ini, terutama di bulan Ramadan ini. Momen yang tepat sekali bagi kita untuk memilih dengan siapa kita akan bergaul. Apakah berteman dengan orang yang saleh atau bergaul dengan teman yang suka bermaksiat. Disebutkan di dalam Al-Quran, tepatnya di surat Az-Zukhruf, ayat yang ke-67. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Al-akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu, yakni pada hari kiamat, sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Teman-teman akrab pada hari itu, yakni hari kiamat, sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, seseorang itu sesuai dengan akhlak teman dekatnya, maka hendaklah dia melihat kepada siapa dia berteman dekat. Nah, pendengar yang budiman, adapun di antara adab-adab sesama muslim yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama adalah hendaknya kita pandai dalam memilih teman bergaul dan juga teman duduk yang soleh. Dari hadis Abu Hurairah tadi disebutkan bahwa seseorang itu sesuai dengan akhlak atau kebiasaan teman dekatnya, maka hendaknya kita melihat bersama siapa kita berteman. Ini maknanya pendengar, bahwa seseorang itu sesuai kebiasaan temannya, sesuai dengan tingkah laku atau gaya hidup temannya, maka hendaknya kita memperhatikan dan meneliti bersama siapa kita berteman. Barang siapa yang diridhoi agama dan akhlaknya, maka hendaklah kita berteman dengannya. Dan kalau tidak, hendaknya kita menjauhinya. Kemudian pendengar yang budiman, adab yang selanjutnya yaitu hendaknya pertemanan atau persaudaraan kita didasari cinta karena Allah. Karena kedudukan persaudaraan yang paling agung adalah ketika hal itu dilakukan karena Allah dan untuk Allah, bukan untuk mendapatkan kedudukan atau untuk mendapatkan manfaat yang segera atau yang akan datang, bukan karena untuk mendapatkan materi atau selainnya. Karena jika kita mencintai teman kita karena Allah dan persaudaraan kita karena Allah, sungguh kita telah mencapai puncak tujuan. Dan ini sekaligus agar kita berhati-hati, jangan sampai kecintaan kita terselip kepentingan-kepentingan duniawi yang akan mengotori dan menyebabkan kerusakan persaudaraan kita. Jika kita mencintai teman kita karena Allah dan persaudaraan kita karena Allah, sungguh kita telah mencapai puncak tujuan. Dan ini sekaligus agar kita berhati-hati, jangan sampai kecintaan kita terselip kepentingan-kepentingan duniawi yang akan mengotori dan menyebabkan kerusakan persaudaraan kita. Jika kita mencintai saudara kita karena Allah, maka hendaklah kita bergembira dengan janji Allah, bergembira dengan keselamatan dari kedahsyatan hari di mana seluruh makhluk dikumpulkan pada hari kiamat, dan orang yang saling mencintai karena Allah akan dimasukkan di bawah naungan aras Zat yang Maha Perkasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Pada hari ini aku akan menaungi mereka di dalam naunganku, di hari tidak ada naungan selain naunganku. Dan dalam hadis yang lain disebutkan bahwa beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kecintaanku sesuatu yang harus bagi orang-orang yang saling mencintai karenaku, yang duduk-duduk bersama karenaku,
yang saling berkunjung karenaku dan saling memberi karenaku. Ada satu kisah dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, ada seseorang mengunjungi saudaranya karena Allah di desa lain. Maka Allah mengirimkan kepadanya malaikat di tengah-tengah perjalanannya. Ketika malaikat tersebut datang kepadanya, dia berkata, "Kemana kamu hendak pergi?" Maka orang itu berkata, "Saya ingin pergi ke rumah saudaraku di desa ini." Lalu malaikat itu pun berkata, "Apakah kamu mempunyai utang balas budi atas saudaramu yang ingin kamu tunaikan?" Maka orang itu berkata, "Tidak, hanya saja saya mencintainya karena Allah." Maka malaikat itu pun berkata, "Sesungguhnya saya adalah utusan Allah kepadamu, bahwa Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintainya karena Allah." Nah, pendengar yang dirahmati Allah, maka sudah selayaknya bagi kita yang mencintai saudara kita karena Allah agar memberitahukan tentang hal tersebut. Dan hal ini sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Pernah ada seseorang yang berada di sisi Rasulullah SAW, maka seorang laki-laki lain melewatinya. Laki-laki itu berkata, "Ya Rasulullah, sungguh aku mencintai laki-laki ini." Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, "Apakah kamu telah memberitahukan kepadanya?" Orang itu berkata, "Belum." Maka Nabi bersabda kepadanya, "Beritahukanlah kepadanya." Maka orang tersebut menyusulnya dan berkata, "Inni uhibbuka fillah." Sungguh aku mencintaimu karena Allah. Maka laki-laki itu pun berkata, "Ahabbakallahu alladhi ahbabtanilah." Semoga Allah mencintaimu yang mencintaiku karena Allah. Dan pendengar yang dirahmati Allah, juga hal-hal yang sepatutnya ada bagi kita yang saling mencintai karena Allah, agar kita mengecek diri-diri kita dan hati-hati kita waktu demi waktu, agar kita lihat apakah kecintaan ini telah tercampur dengan apa-apa yang mengeluarkan kecintaannya dari hakikatnya atau tidak. Karena kecintaan pada awalnya mungkin ikhlas karena Allah, akan tetapi hal itu tidak tinggal lama apabila kita lalai dan berpindah kepada persaudaraan yang mengharapkan saling bergantian memberikan manfaat. Pendengar yang budiman, kemudian ada yang selanjutnya, yaitu menampakkan senyum, bersikap lemah lembut, kasih sayang kepada sesama saudara seiman. Dan paling tidak kita menjumpai saudara kita dengan wajah yang berseri-seri, bibir yang senantiasa tersenyum. Dan ini merupakan bagian dari perkara yang ma'ruf dan juga adab yang sepatutnya ditampakkan di antara kita kepada saudara kita. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda kepadaku, "La tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau tabassama fi wajhi akhih." Janganlah seseorang itu meremehkan perbuatan ma'ruf sedikit pun, walaupun dia menjumpai saudaranya dengan wajah yang berseri-seri. Dan pendengar, sikap lemah lembut, ramah, dan kasih sayang ini merupakan hal-hal yang menguatkan ikatan persaudaraan di antara kita dan saudara kita. Imam Malik pernah meriwayatkan di dalam kitab Muwatta'nya bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Saling berjabat tanganlah kalian, karena hal itu akan menghilangkan rasa dengki. Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai dan menghilangkan kebencian." Kemudian pendengar, ada bergaul yang selanjutnya adalah disunahkan bagi kita saling memberi nasihat, dan hal ini termasuk kesempurnaan persaudaraan. Nasihat ini adalah tuntutan syar'i yang dianjurkan oleh syariat. Dan nasihat merupakan bagian dari perkara yang menjadi sebab Nabi SAW membaiat para sahabatnya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku membaiat Rasulullah SAW agar menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan memberi nasihat kepada setiap muslim." Dalam hadis ini Nabi SAW menggandingkan tuntunan saling menasihati ini
bersamaan dengan sholat dan zakat, yang mana keduanya merupakan bagian dari rukun Islam. Ini menunjukkan kepada kita akan besarnya kedudukan tuntunan saling nasihat menasihati tersebut. Atau seperti yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kepada siapakah nasihat tersebut? Maka beliau bersabda, kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada para pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin secara umum. Dan nasihat untuk seluruh kaum muslimin adalah keinginan memberikan kebaikan kepada mereka, termasuk yang mengajarkan, memperkenalkan kepada mereka perkara yang wajib dalam agama ini, dan menunjukkan mereka kepada al-haq, yakni kebenaran, supaya mereka tahu mana yang benar dan mana yang batil. Dan berdasarkan keterangan ini pula, maka nasihat untuk para saudara kita adalah dengan tujuan untuk menyebarkan kebaikan kepada mereka, menjelaskan kebenaran kepada mereka, mengarahkan kepada mereka supaya dalam kebaikan, tidak menipu mereka, dan termasuk pula memerintahkan mereka kepada perkara yang ma'ruf, melarang mereka dari kemungkaran, walaupun hal itu terkadang menyelisihi hawa nafsu mereka atau kebiasaan mereka. Adapun menyertai mereka dalam kebiasaan mereka, bermuka manis bersama mereka di dalam agama Allah mengatasnamakan persaudaraan dengan tujuan agar mereka tidak lari, maka ini bukan bagian dari nasihat yang diperintahkan oleh Nabi kita. Memang benar adanya hikmah ini dituntut ketika memberi nasihat kepada mereka. Akan tetapi kebenaran, al-haq, ini harus dijelaskan dan diajarkan. Lebih khusus lagi apabila di antara sesama saudara kita, dia mampu untuk mengerjakan hal tersebut. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah rubrik adab Islami yang membahas tentang adab-adab bergaul terutama di bulan Ramadan ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan adapun adab-adab bergaul di bulan Ramadan yang selanjutnya, insya Allah kita akan mencoba membahas pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita umur yang panjang dan mengistiqomahkan kita dalam menuntut ilmu yang bermanfaat dan memudahkan kita dalam mengamalkan dan mendakwahkan ilmu yang telah kita dapat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Serius banget sih, tahu deh yang mau nikah. Udah sampai proses apa?
3: Iya nambah, pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya, bisa diserahkan ke WO sih. Tapi ini masih ngelengkapin pemberkasan sama nentuin tanggal yang tepat.
2: Jangan lupa, LC Mil Capin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
3: Hah? LC Mil Capin? Apa itu mbak? Baru dengar.
4: LC Mil Capin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu, ada aplikasinya juga loh, namanya LC Mil. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LC Mil di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LC Mil juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download LC Mil sekarang! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.
5: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
6: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi fan Hasan Sabila.
7: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Hot Hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan
3: Sabi. Jalan KS Tubun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: GRJ, non-stop dangdut, and now...

0: Resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo Fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya. Silakan buat sendiri. Yaitu ambil 1 kepiting, yang kedua ambil 5 biji salak, yang ketiga ambil 15 kapulaga, dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Belanja apa Bu hari ini?
6: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
5: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
6: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
7: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
8: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio KRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
9: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
3: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak